Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Nina san, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo, persembahan NHK World Japan. Hari ini Anda ditemani oleh Aji Rohadi dan saya Miko Velma. Dan juga akan ada liputan khusus oleh Srisa mengenai kolaborasi kelompok teater boneka dan wayang Indonesia dengan seniman Jepang. Dan kami juga akan membacakan komentar dari Facebook yang sudah Anda tuliskan ya. Tentunya juga ada lagu untuk Anda semuanya. Kalau begitu langsung saja kita ikuti program berikut ini.
1: Puppet Theater dari daerah istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan seniman Jepang Yasudayo dalam pementasan Where the Wind Takes Me atau Kemanapun Angin Membawaku Pergi yang digelar di Yokohama pada akhir Agustus. Pementasan itu memadukan budaya Jepang dan Indonesia melalui layang-layang, wayang kulit, dan wayang golek atau boneka. Selengkapnya mari kita dengarkan laporan rekan Sri Lestari.

0: Bayangan daun-daun berterbangan di balik layar berbentuk layang-layang besar mengawali pementasan Where the Wind Takes Me. Kemanapun angin membawaku pergi, kolaborasi Goni Puppet Theater dari Yogyakarta dan seniman Jepang Yasudayo. Di balik layar tampak Haris Chandra, Yusuf Maulana Ramdhani, dan Dimas Juju menggerakkan wayang dan boneka secara bergantian. Setelah itu, sebuah kapal layar ditampilkan dalam layar tersebut. Kapal itu menggambarkan kedatangan orang-orang Indonesia yang dibawa perusahaan dagang Belanda VOC mendarat di Pulau Dejima, Nagasaki, Jepang, yang menjadi inspirasi bagi kelompok teater itu. Seperti dijelaskan Haris.
1: Yasudayo San juga pada akhirnya memberikan suatu cerita turun-temurun gitu ya, tradisi lisan, yaitu di mana dahulu kala ada kapal VOC yang mendarat di Dejima Island, di Pulau Dejima, yang itu membawa orang-orang dari Indonesia. Yang orang-orang Indonesia itu menerbangkan layangan di Pulau Dejima itu. Lalu disusul sama orang-orang Nagasaki yang juga menerbangkan layangan di sana. Dan terjadilah adu layangan, seperti itu.
0: Ia sudah menjelaskan cerita yang berkembang di Nagasaki mengenai layang-layang tersebut merupakan kaitan antara Jepang dan Indonesia yang tidak pernah didengar anggota kelompok itu.
2: Then they also really surprised. Then they were so happy to hear that because the connection in Japan not about the war.
3: Mereka sangat terkejut dan senang mendengarnya karena keterkaitan dengan Jepang yang bukan mengenai perang. Kemudian mereka membuat pertunjukan ini. Saya terkejut karena saya tidak mengira sama sekali. Tetapi saya pikir kami bisa melakukan kolaborasi ini, karena mereka sangat memahami yang saya ingin lakukan. Jadi, saya senang berkolaborasi dengan mereka.
0: Dari kisah tersebut, pementasan beralih ke cerita Hana, anak perempuan yang bermain layang-layang, seperti dijelaskan Dimas Juju.
4: Lalu di tengah-tengah dia bermain layang-layang, dia bertemu dengan satu roh, spirit hutan yang sepertinya ingin mengajak dia berkomunikasi, tapi karena Hana ini tidak paham ini sebenarnya apa sih, tapi ternyata spirit ini meminta tolong karena hutan ini akan digusur sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, disitulah Hana, selain dia kehilangan tempat bermain layang-layangnya, si roh hutan ini juga kehilangan tempat tinggalnya.
0: Cerita itu kemudian dikaitkan dengan isu lingkungan mengenai kondisi hutan Indonesia.
4: Kita mencoba merespon isu yang saat itu lagi rame, di mana Indonesia waktu itu cukup di akhir tahun kemarin cukup rame membahas penebangan hutan, penanaman sawit di mana-mana, dan mungkin itu salah satu cara kami untuk merespon isu yang lagi banyak dibahas, biar orang-orang juga terus ingat bahwa kejadian ini harus terus dibicarakan.
0: Dalam pementasan ini juga dihadirkan suasana kebakaran hutan melalui cahaya lampu berwarna merah. Tidak banyak dialog dalam pentas ini, tetapi penonton diajak menyelami cerita melalui efek suara dan musik. Pementasan di sini disesuaikan dengan memasukkan unsur budaya dan bahasa Jepang. Berikut penjelasan Yusuf yang membuat boneka obake, atau hantu, atau roh dalam mitologi Jepang.
5: Khususnya saya yang membuat salah satu makhluk yang mungkin kalau di Jepang itu lebih terkenal dengan obake dan yurei. Nah, di situ apa yang menghubungkan dengan gimana caranya si anak ini tuh gak ujuk-ujuk bisa ngelihat bencana gitu. Nah, kita sambungkan dengan cerita imajinatif yang dipercayai juga orang Jepang, ternyata obake itu kan di mana-mana ya.
0: Kolaborasi yang sudah dengan Goni Puppet Theater berawal ketika teater ini tampil dalam pembukaan pameran layang-layang karya seniman Jepang itu di Yogyakarta pada awal 2026. Yasuda memiliki ketertarikan pada pembuatan layang-layang sejak kecil karena ibunya lahir di Nagasaki yang memiliki budaya layang-layang yang disebut Hatta dan Baramong. Ia meneliti mengenai budaya layang-layang Indonesia sejak 2019 dan beberapa kali menggelar pameran di Bali dan Yogyakarta. Yang terbaru di Yogyakarta.
2: Then I saw a lot of beautiful kite in Indonesia. Then I really surprised. Then I'm impressed.
3: Saya melihat banyak layang-layang yang indah di Indonesia. Saya sangat terkejut dan terkesan. Saya berupaya belajar dari orang-orang Indonesia dan membuatnya sendiri, serta terus membuat karya seni, membuat layang-layang sebagai karya seni. Kemudian saya membuat pameran di Yogyakarta. Saat itu saya bertemu dengan Goni Puppet Theater. Kemudian berkolaborasi dengan mereka.
0: Goni Puppet Theater didirikan pada 2023 lalu dengan 3 anggota yang memiliki latar belakang beragam, teater, seni, dan etnomusikologi. Peran di dalam grup itu, Haris dan Yusuf membuat boneka dan memainkannya, dan Juju yang memiliki latar belakang teater lebih banyak membuat cerita bagi pertunjukan kelompok itu. Dimas Juju mengatakan kolaborasi dengan Yasuda merupakan kerjasama pertama mereka dengan seniman asing.
4: Kita membuat pertunjukan atas interpretasi dari pameran layang-layang yang udah dibuat sama Hyosan. Inti dari pembahasan pamerannya adalah bagaimana angin tuh bisa membawa budaya bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, di mana di cerita ini di Where the Wind Takes Me, ini adalah Indonesia dan Jepang disatukan dari budaya layang-layang.
0: Kolaborasi itu kemudian berlanjut di Jepang. Setelah pementasan di Yokohama, para seniman berdialog dengan para penonton. Ya sudah, tidak menyangka antusiasme penonton sangat besar.
2: So surprised if I doing alone to for example the exhibition not kind of
3: Saya tidak menyangka sambutannya jika saya melakukannya sendiri, contohnya pameran. Tidak banyak pertanyaan seperti itu. Tetapi penonton memberikan lebih banyak reaksi. Mereka benar-benar penasaran dengan apa yang dilakukan, bagaimana membuat boneka. Jadi, ini merupakan kekuatan yang spesial juga dari mereka. Di Jepang, tidak terpikirkan material atau tanaman untuk membuat boneka yang bagus seperti itu. Jadi, tekniknya unik dan penting untuk terus menggunakan teknik tradisional.
0: Setelah acara ditutup, masih banyak penonton yang bertahan dan mengobrol dengan para seniman sembari mengamati boneka dan properti yang digunakan dalam pementasan. Mereka mengaku sangat terkesan dengan pertunjukan ini.
6: Pertama-tama memproyeksikan bayangan ke layang-layang itu pengalaman pertama saya dan rasanya benar-benar seperti angin. Ada juga kapal layar, dan ekspresi bayangan itu benar-benar membuat saya merasakan angin.
3: Saya pernah melihat pertunjukan wayang biasa di Jepang, tetapi yang menarik adalah bisa menontonnya bersama teater boneka. Penataan cahayanya juga sangat keren, dan bayangan itu seperti bergerak di seluruh ruangan, bergerak dengan leluasa, yang menurut saya menarik.
7: And draw with a marker.
0: Sepekan sebelum pementasan di Yokohama diselenggarakan loka karya pembuatan boneka ikan dari bahan karton bekas susu dalam 3 sesi. Para peserta dewasa dan anak-anak tampak antusias dan sangat tekun dalam mengerjakan karya mereka.
3: Saya senang bisa membuat berbagai macam ikan dan menata semuanya sesuai selera sendiri.
8: Pertama kali bikin kayak gini, wayang, ya kiranya tuh...

0: mau bikin ayam orang, ternyata ayam instan. Tapi menarik juga soalnya bikin desainnya ternyata cukup mikir gitu, apa ya warnanya.
1: Loka karya serupa juga dilakukan di Pulau Shodoshima, Prefektur Kagawa, Jepang Barat pada pertengahan Agustus lalu, bagian dari Festival Seni Setouchi atau Setouchi Triennale. Shodoshima merupakan tempat pertama Goni Puppet Theater menampilkan karyanya. Juju mengaku terkesan dengan respons orang-orang di pulau kecil yang sepi itu.
2: Pas hari H kita pentas ternyata rame. Meskipun rata-rata memang teman-teman yang cukup sudah berumur, bapak-bapak. Jadi anak-anak mungkin 1-2 gitu. Tapi waktu workshop itu banyak anak-anaknya juga ternyata. Itu sih jadi lebih ke experience-nya. Enggak kebayang sih ternyata di tempat sepi kayak gitu, di tempat kecil, ternyata banyak orang yang tertarik untuk nonton pertunjukan yang bahkan mereka belum kenal kita siapa.
1: Dari Pulau Shodoshima, mereka tampil di Osaka, lalu Yokohama. Selama sekitar 3 pekan di Jepang, para seniman Indonesia ini mengaku mendapatkan banyak pengalaman dalam memahami budaya dan seni Jepang. Haris menyampaikan kesannya.
3: Sebagai seniman, tidak hanya pementasan yang saya ingin lakukan, tapi mengenal orang Jepang lebih dekat, bagaimana mereka, disiplinnya mereka itu saya akhirnya dapatkan di sini, yang mungkin jarang dilakukan orang-orang Indonesia. Dan bagaimana mereka menerima kita itu sangat hangat, itu sungguh membekas di hati saya sebenarnya.
1: Ya sudah juga menyampaikan kesannya terhadap kolaborasi di Jepang ini.
4: Every place was so enjoyed, the local people, because they also first time to see the Indonesian style.
5: Di setiap tempat, orang-orang lokal menikmatinya. Mereka juga pertama kalinya menyaksikan pertunjukan boneka atau wayang kulit gaya Indonesia. Mereka sangat terkesan. Saat ini, versi digital selalu digunakan. Jadi, boneka atau wayang yang analog tampak baru. Mereka juga tidak menyangkanya. Dan mereka sangat menikmati pertunjukan ini.
1: Ya sudah berharap kolaborasi dengan seniman Indonesia dapat terus berlanjut. Ketika saya mengikuti loka karya dan menyaksikan pementasan di Yokohama, respons penonton ditunjukkan dengan ketekunan membuat boneka ikan, tepuk tangan dan tawa saat pertunjukan, serta pertanyaan dalam sesi dialog. Seni wayang kulit dan wayang golek atau boneka, serta layang-layang, menyatukan orang-orang Jepang dan Indonesia seperti angin yang membawa terbang sebuah budaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Saya Sri Lestari, melaporkan dari Yokohama.
6: Demikian laporan mengenai loka karya dan pementasan dengan judul Where the Wind Takes Me, atau Kemanapun Angin Membawaku Pergi, kolaborasi seniman Jepang Yasudayo dan kelompok teater dari Yogyakarta Goni Puppet Theater. Semoga Anda menyukainya. Sekarang mari kita bacakan sejumlah komentar yang telah dilayangkan oleh para pendengar ke Facebook kami. Pertama ada siapa, Mikesan?
5: Pertama ada tentang postingan ini ya, mengukur tingkat kematangan alpukat tanpa membelahnya. Kami unggah pada tanggal 27 Agustus. Ada komentar dari T. Seth W. Ia menulis, ditekan jari jika empuk itu matang bisa dimakan. Kalau masih keras disimpan di timbunan beras 2-3 hari setelahnya dicek dengan ditekan. Kok kebetulan banget aku baru saja makan alpukat 1 buah. Ini caranya tested way ya untuk mengetes kematangan alpukat. Nah kalau di videonya ini menggunakan teknologi seperti apa? Saksikan sendiri videonya karena sangat menarik ya. Gimana nih Ajisang, sudah menonton belum videonya?
6: Tentu sudah, dan kita bisa melihat bagaimana tim peneliti itu mengukur tingkat kematangan alpukat menggunakan sains. Jadi dapat ukuran yang pasti gitu ya. Nah, tapi bisa juga digunakan caranya T-Sethwe ini. Bagaimanapun silakan masuk ke website kami untuk melihat videonya secara langsung. Ada juga video yang kami unggah pada 31 Agustus, yaitu industri penerbangan Jepang terima lebih banyak pekerja asing. Dan komentar dari jasa adalah, saya ingin mendapatkan juga pekerjaan di sini. Dan ada Mahmudin yang berkomentar, sugoi ne, hebat ya. Silakan Anda melihat video ini langsung di website kami.
5: Berikutnya ada juga video tentang latihan di seluruh Jepang saat hari mitigasi bencana. Ini kami unggah pada tanggal 3 September. Komentar dari Ahmad Reva, katanya latihan simulasi. Iya, memang hari mitigasi bencana itu ditetapkan pada tanggal 1 September di Jepang. Jadi banyak sekolah dan kantor yang latihan simulasi seperti ini ya. Saya sendiri juga pernah liputan dulu tentang latihan bonsai atau mitigasi bencana ini di Taman Yoyogi sebelahnya kantor NHK. Di sana saya coba naik mobil itu untuk merasakan simulasi naik mobil gempa. Jadi kayak kami bisa merasakan sampai tingkat yang maksimum gitu ya. Itu bergoyang sangat kencang sekali sampai tidak bisa berdiri dan harus pegangan kaki meja. Nah, itu memang benar-benar pengalaman yang menarik sekali. Jadi kalau misalnya ada di Jepang dan ada latihan seperti itu, mungkin nanti bisa dicoba ya para pendengar semuanya. Terima kasih banyak untuk komentarnya. Berikutnya ada unggahan video apa lagi nih, Ajisang?
6: Lalu ada juga video yang pasti menarik banyak orang ini, yaitu yang kami unggah pada 4 September, binaragawan 90 tahun memenangkan kategori usia di atas 85 tahun. Jadi ini ada kompetisi binaraga untuk usia di atas 85 tahun dan pemenangnya adalah seorang binaragawan berusia 90 tahun. Dan komentar dari Umu Hana, 90 tahun? Luar biasa, saya 30 tahun saja sudah jompo rasanya. Oke, silakan Anda melihat videonya sekali lagi ya. Bagi para pendengar lainnya juga, kalau penasaran, video ini tersedia di website kami, nhk.jp/indonesian, dan juga ada di Facebook kami.
5: Sekarang kami akan putarkan sebuah lagu ini dari penyanyi wanita kesukaan saya ini, Ado. Dengan suara yang luar biasa, judul lagunya adalah Kaze no Yukue, artinya adalah arah angin. Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: Saudara, kami mengundang Anda berkunjung ke situs web kami nhk.jp/indonesian untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Salah satunya adalah lokomotif uap yang populer siap untuk kembali beroperasi. Nah, video ini kami unggah pada 1 September. Ini mengenai operator di Jepang Barat yang melakukan uji jalan lokomotif uap C57 menjelang akan kembali beroperasinya lokomotif yang populer ini setelah 6 tahun berhenti.
1: Saudara, demikianlah Halo dari Tokyo untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Ajar Hadi, Miko Velma, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Sayonara.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Nina san, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo, persembahan NHK World Japan. Hari ini Anda ditemani oleh Aji Rohadi dan saya Miko Velma. Dan juga akan ada liputan khusus oleh Srisa mengenai kolaborasi kelompok teater boneka dan wayang Indonesia dengan seniman Jepang. Dan kami juga akan membacakan komentar dari Facebook yang sudah Anda tuliskan ya. Tentunya juga ada lagu untuk Anda semuanya. Kalau begitu langsung saja kita ikuti program berikut ini.
1: Goni Puppet Theater dari daerah istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan seniman Jepang Yasuda Yo dalam pementasan Where the Wind Takes Me atau Kemanapun Angin Membawaku Pergi yang digelar di Yokohama pada akhir Agustus. Pementasan itu memadukan budaya Jepang dan Indonesia melalui layang-layang, wayang kulit, dan wayang golek atau boneka. Selengkapnya mari kita dengarkan laporan rekan Sri Lestari.

0: Bayangan daun-daun berterbangan di balik layar berbentuk layang-layang besar mengawali pementasan Where the Wind Takes Me. Kemanapun angin membawaku pergi, kolaborasi Goni Puppet Theater dari Yogyakarta dan seniman Jepang Yasudayo. Di balik layar tampak Haris Chandra, Yusuf Maulana Ramdhani, dan Dimas Juju menggerakkan wayang dan boneka secara bergantian. Setelah itu, sebuah kapal layar ditampilkan dalam layar tersebut. Kapal itu menggambarkan kedatangan orang-orang Indonesia yang dibawa perusahaan dagang Belanda VOC mendarat di Pulau Dejima Nagasaki, Jepang, yang menjadi inspirasi bagi kelompok teater itu. Seperti dijelaskan Haris.
1: Yasudayo San juga pada akhirnya memberikan suatu cerita turun-temurun gitu ya, tradisi lisan, yaitu di mana dahulu kala ada kapal VOC yang mendarat di Dejima Island, di Pulau Dejima, yang itu membawa orang-orang dari Indonesia. Yang orang-orang Indonesia itu menerbangkan layangan di Pulau Dejima itu. Lalu disusul sama orang-orang Nagasaki yang juga menerbangkan layangan di sana. Dan terjadilah adu layangan, seperti itu.
0: Ia sudah menjelaskan cerita yang berkembang di Nagasaki mengenai layang-layang tersebut merupakan kaitan antara Jepang dan Indonesia yang tidak pernah didengar anggota kelompok itu.
2: Then they also really surprised. Then they were so happy to hear that because the connection in Japan not about the war.
3: Mereka sangat terkejut dan senang mendengarnya karena keterkaitan dengan Jepang yang bukan mengenai perang. Kemudian mereka membuat pertunjukan ini. Saya terkejut karena saya tidak mengira sama sekali. Tetapi saya pikir kami bisa melakukan kolaborasi ini, karena mereka sangat memahami yang saya ingin lakukan. Jadi, saya senang berkolaborasi dengan mereka.
0: Dari kisah tersebut, pementasan beralih ke cerita Hana, anak perempuan yang bermain layang-layang, seperti dijelaskan Dimas Juju.
4: Lalu di tengah-tengah dia bermain layang-layang, dia bertemu dengan satu roh, spirit hutan yang sepertinya ingin mengajak dia berkomunikasi, tapi karena Hana ini tidak paham ini sebenarnya apa sih. Tapi ternyata spirit ini meminta tolong karena hutan ini akan digusur sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, disitulah Hana, selain dia kehilangan tempat bermain layang-layangnya, si roh hutan ini juga kehilangan tempat tinggalnya.
0: Cerita itu kemudian dikaitkan dengan isu lingkungan mengenai kondisi hutan Indonesia.
4: Kita mencoba merespon isu yang saat itu lagi rame, di mana Indonesia waktu itu cukup di akhir tahun kemarin cukup rame membahas penebangan hutan, penanaman sawit di mana-mana, dan mungkin itu salah satu cara kami untuk merespon isu yang lagi banyak dibahas, biar orang-orang juga terus ingat bahwa kejadian ini harus terus dibicarakan.
0: Dalam pementasan ini juga dihadirkan suasana kebakaran hutan melalui cahaya lampu berwarna merah. Tidak banyak dialog dalam pentas ini, tetapi penonton diajak menyelami cerita melalui efek suara dan musik. Pementasan di sini disesuaikan dengan memasukkan unsur budaya dan bahasa Jepang. Berikut penjelasan Yusuf yang membuat boneka obake, atau hantu, atau roh dalam mitologi Jepang.
5: Khususnya saya yang membuat salah satu makhluk yang mungkin kalau di Jepang itu lebih terkenal dengan obake dan yurei. Nah, di situ apa yang menghubungkan dengan gimana caranya si anak ini tuh gak ujuk-ujuk bisa ngelihat bencana gitu. Nah, kita sambungkan dengan cerita imajinatif yang dipercayai juga orang Jepang, ternyata obake itu kan di mana-mana ya.
0: Kolaborasi yang sudah dengan Goni Puppet Theater berawal ketika teater ini tampil dalam pembukaan pameran layang-layang karya seniman Jepang itu di Yogyakarta pada awal 2026. Yasuda memiliki ketertarikan pada pembuatan layang-layang sejak kecil karena ibunya lahir di Nagasaki yang memiliki budaya layang-layang yang disebut Hatta dan Baramong. Ia meneliti mengenai budaya layang-layang Indonesia sejak 2019 dan beberapa kali menggelar pameran di Bali dan Yogyakarta. Yang terbaru di Yogyakarta.
2: Then I saw a lot of beautiful kite in Indonesia. Then I really surprised. Then I'm impressed.
3: Saya melihat banyak layang-layang yang indah di Indonesia. Saya sangat terkejut dan terkesan. Saya berupaya belajar dari orang-orang Indonesia dan membuatnya sendiri, serta terus membuat karya seni, membuat layang-layang sebagai karya seni. Kemudian saya membuat pameran di Yogyakarta. Saat itu saya bertemu dengan Goni Puppet Theater. Kemudian berkolaborasi dengan mereka.
0: Goni Puppet Theater didirikan pada 2023 lalu dengan 3 anggota yang memiliki latar belakang beragam, teater, seni, dan etnomusikologi. Peran di dalam grup itu, Haris dan Yusuf membuat boneka dan memainkannya, dan Juju yang memiliki latar belakang teater lebih banyak membuat cerita bagi pertunjukan kelompok itu. Dimas Juju mengatakan kolaborasi dengan Yasuda merupakan kerjasama pertama mereka dengan seniman asing.
4: Kita membuat pertunjukan atas interpretasi dari pameran layang-layang yang udah dibuat sama Hyosan. Inti dari pembahasan pamerannya adalah bagaimana angin tuh bisa membawa budaya bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, di mana di cerita ini di Where the Wind Takes Me, ini adalah Indonesia dan Jepang disatukan dari budaya layang-layang.
0: Kolaborasi itu kemudian berlanjut di Jepang. Setelah pementasan di Yokohama, para seniman berdialog dengan para penonton. Ya sudah, tidak menyangka antusiasme penonton sangat besar.
2: So surprised if I doing alone to for example that exhibition not kind of
3: Saya tidak menyangka sambutannya jika saya melakukannya sendiri. Contohnya pameran. Tidak banyak pertanyaan seperti itu. Tetapi penonton memberikan lebih banyak reaksi. Mereka benar-benar penasaran dengan apa yang dilakukan, bagaimana membuat boneka. Jadi, ini merupakan kekuatan yang spesial juga dari mereka. Di Jepang, tidak terpikirkan material atau tanaman untuk membuat boneka yang bagus seperti itu. Jadi, tekniknya unik dan penting untuk terus menggunakan teknik tradisional.
0: Setelah acara ditutup, masih banyak penonton yang bertahan dan mengobrol dengan para seniman sembari mengamati boneka dan properti yang digunakan dalam pementasan. Mereka mengaku sangat terkesan dengan pertunjukan ini.
6: Pertama-tama, memproyeksikan bayangan ke layang-layang itu pengalaman pertama saya dan rasanya benar-benar seperti angin. Ada juga kapal layar, dan ekspresi bayangan itu benar-benar membuat saya merasakan angin.
3: Saya pernah melihat pertunjukan wayang biasa di Jepang, tetapi yang menarik adalah bisa menontonnya bersama teater boneka. Penataan cahayanya juga sangat keren, dan bayangan itu seperti bergerak di seluruh ruangan, bergerak dengan leluasa, yang menurut saya menarik.
7: And draw with a marker.
2: After
7: that you cut follow the line.
0: Sepekan sebelum pementasan di Yokohama diselenggarakan lokakarya pembuatan boneka ikan dari bahan karton bekas susu dalam 3 sesi. Para peserta dewasa dan anak-anak tampak antusias dan sangat tekun dalam mengerjakan karya mereka.
3: Saya senang bisa membuat berbagai macam ikan dan menata semuanya sesuai selera sendiri.
8: Pertama kali bikin kayak gini wayang, ya kiranya tuh mau bikin wayang orang, ternyata wayang ikan. Tapi menarik juga soalnya bikin desainnya ternyata cukup mikir gitu, apa ya warnanya.
0: Lokakarya serupa juga dilakukan di Pulau Shodoshima, Prefektur Kagawa, Jepang Barat, pada pertengahan Agustus lalu, bagian dari Festival Seni Setouchi atau Setouchi Triennale. Shodoshima merupakan tempat pertama Goni Puppet Theater menampilkan karyanya. Juju mengaku terkesan dengan respons orang-orang di pulau kecil yang sepi itu.
4: pas hari H kita pentas ternyata rame. Meskipun rata-rata memang teman-teman yang cukup sudah berumur, bapak-bapak. Jadi anak-anak mungkin 1-2 gitu, tapi waktu workshop itu banyak anak-anaknya juga ternyata. Itu sih jadi lebih ke experience-nya enggak kebayang sih ternyata di tempat sepi kayak gitu, di tempat kecil ternyata banyak orang yang tertarik untuk nonton pertunjukan yang bahkan mereka belum kenal kita siapa.
0: Dari Pulau Sodoshima, mereka tampil di Osaka, lalu Yokohama. Selama sekitar 3 pekan di Jepang, para seniman Indonesia ini mengaku mendapatkan banyak pengalaman dalam memahami budaya dan seni Jepang. Haris menyampaikan kesannya.
1: Sebagai seniman, tidak hanya pementasan yang saya ingin lakukan, tapi mengenal orang Jepang lebih dekat, bagaimana mereka disiplinnya mereka itu saya akhirnya dapatkan di sini yang mungkin jarang dilakukan orang-orang Indonesia. Dan bagaimana mereka menerima kita itu sangat hangat, itu sungguh membekas di hati saya sebenarnya.
0: Yasuda juga menyampaikan kesannya terhadap kolaborasi di Jepang ini.
2: Every place was so enjoy the local people because they also first time to see the Indonesian style.
3: Di setiap tempat orang-orang lokal menikmatinya. Mereka juga pertama kalinya menyaksikan pertunjukan boneka atau wayang kulit gaya Indonesia. Mereka sangat terkesan. Saat ini versi digital selalu digunakan. Jadi boneka atau wayang yang analog tampak baru. Mereka juga tidak menyangkanya. Dan mereka sangat menikmati pertunjukan ini.
0: Yasuda berharap kolaborasi dengan seniman Indonesia dapat terus berlanjut. Ketika saya mengikuti lokakarya dan menyaksikan pementasan di Yokohama, respons penonton ditunjukkan dengan ketekunan membuat boneka ikan, tepuk tangan dan tawa saat pertunjukan, serta pertanyaan dalam sesi dialog. Seni wayang kulit dan wayang golek atau boneka, serta layang-layang, menyatukan orang-orang Jepang dan Indonesia seperti angin yang membawa terbang sebuah budaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Saya Sri Lestari, melaporkan dari Yokohama.
6: Demikian laporan mengenai lokakarya dan pementasan dengan judul Where the Wind Takes Me, atau Kemanapun Angin Membawaku Pergi, kolaborasi seniman Jepang, Yasuda Yo, dan kelompok teater dari Yogyakarta, Goni Puppet Theater. Semoga Anda menyukainya. Sekarang mari kita bacakan sejumlah komentar yang telah dilayangkan oleh para pendengar ke Facebook kami. Pertama ada siapa, Mikesan?
3: Pertama ada tentang postingan ini ya, mengukur tingkat kematangan alpukat tanpa membelahnya. Kami unggah pada tanggal 27 Agustus. Ada komentar dari T. Seth W. Ia menulis, ditekan jari jika empuk itu matang bisa dimakan. Kalau masih keras disimpan di timbunan beras 2-3 hari setelahnya, dicek dengan ditekan. Kok kebetulan banget aku baru saja makan alpukat 1 buah. Ini caranya tested way ya, untuk mengetes kematangan alpukat. Nah, kalau di videonya ini menggunakan teknologi seperti apa? Saksikan sendiri videonya karena sangat menarik ya. Gimana nih, Ajisang, sudah menonton belum videonya?
6: Tentu sudah, dan kita bisa melihat bagaimana tim peneliti itu mengukur tingkat kematangan alpukat menggunakan sains. Jadi dapat ukuran yang pasti gitu ya. Nah, tapi bisa juga digunakan caranya T-Sethwe ini. Bagaimanapun silakan masuk ke website kami untuk melihat videonya secara langsung. Ada juga video yang kami unggah pada 31 Agustus yaitu industri penerbangan Jepang terima lebih banyak pekerja asing. Dan komentar dari jasa adalah, saya ingin mendapatkan juga pekerjaan di sini. Dan ada Mahmudin yang berkomentar, sugoi ne, hebat ya. Silakan Anda melihat video ini langsung di website kami.
3: Berikutnya ada juga video tentang latihan di seluruh Jepang saat hari mitigasi bencana. Ini kami unggah pada tanggal 3 September. Komentar dari Ahmad Reva, katanya latihan simulasi. Iya, memang hari mitigasi bencana itu ditetapkan pada tanggal 1 September di Jepang. Jadi banyak sekolah dan kantor yang latihan simulasi seperti ini ya. Saya sendiri juga pernah liputan dulu tentang latihan bonsai atau mitigasi bencana ini di Taman Yoyogi sebelahnya kantor NHK. Di sana saya coba naik mobil itu untuk merasakan simulasi naik mobil gempa. Jadi kayak kami bisa merasakan sampai tingkat yang maksimum gitu ya. Itu bergoyang sangat kencang sekali sampai tidak bisa berdiri dan harus pegangan kaki meja. Nah, itu memang benar-benar pengalaman yang menarik sekali. Jadi kalau misalnya ada di Jepang dan ada latihan seperti itu, mungkin nanti bisa dicoba ya para pendengar semuanya. Terima kasih banyak untuk komentarnya. Berikutnya ada unggahan video apa lagi nih, Aji-san?
6: Lalu ada juga video yang pasti menarik banyak orang ini, yaitu yang kami unggah pada 4 September, binaragawan 90 tahun memenangkan kategori usia di atas 85 tahun. Jadi ini ada kompetisi binaraga untuk usia di atas 85 tahun dan pemenangnya adalah seorang binaragawan berusia 90 tahun. Dan komentar dari Umu Hana, 90 tahun, luar biasa, saya 30 tahun saja sudah jompo rasanya. Oke, silakan Anda melihat videonya sekali lagi ya. Bagi para pendengar lainnya juga, kalau penasaran, video ini tersedia di website kami, nhk.jp/indonesian, dan juga ada di Facebook kami.
3: Sekarang kami akan putarkan sebuah lagu ini dari penyanyi wanita kesukaan saya ini, Ado, dengan suara yang luar biasa. Judul lagunya adalah Kaze no Yukue, artinya adalah arah angin. Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: Saudara, kami mengundang Anda berkunjung ke situs web kami nhk.jp/indonesian untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Salah satunya adalah lokomotif uap yang populer siap untuk kembali beroperasi. Nah, video ini kami unggah pada 1 September. Ini mengenai operator di Jepang Barat yang melakukan uji jalan lokomotif uap C57 menjelang akan kembali beroperasinya lokomotif yang populer ini setelah 6 tahun berhenti.
1: Demikianlah halo dari Tokyo untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Ajar Hadi, Mika Velma, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo, persembahan NHK World Japan. Hari ini Anda ditemani oleh Aji Rohadi dan saya Miko Velma. Dan juga akan ada liputan khusus oleh Srisa mengenai kolaborasi kelompok teater boneka dan wayang Indonesia dengan seniman Jepang. Dan kami juga akan membacakan komentar dari Facebook yang sudah Anda tuliskan ya. Tentunya juga ada lagu untuk Anda semuanya. Kalau begitu langsung saja kita ikuti program berikut ini.
1: Puppet Theater dari daerah istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan seniman Jepang Yasudayo dalam pementasan Where the Wind Takes Me atau Kemanapun Angin Membawaku Pergi yang digelar di Yokohama pada akhir Agustus. Pementasan itu memadukan budaya Jepang dan Indonesia melalui layang-layang, wayang kulit, dan wayang golek atau boneka. Selengkapnya mari kita dengarkan laporan rekan Sri Lestari.

0: Bayangan daun-daun berterbangan di balik layar berbentuk layang-layang besar mengawali pementasan Where the Wind Takes Me. Kemanapun angin membawaku pergi, kolaborasi Goni Puppet Theater dari Yogyakarta dan seniman Jepang Yasudayo. Di balik layar tampak Haris Chandra, Yusuf Maulana Ramdhani, dan Dimas Juju menggerakkan wayang dan boneka secara bergantian. Setelah itu, sebuah kapal layar ditampilkan dalam layar tersebut. Kapal itu menggambarkan kedatangan orang-orang Indonesia yang dibawa perusahaan dagang Belanda VOC mendarat di Pulau Deji Manakasaki, Jepang, yang menjadi inspirasi bagi kelompok teater itu. Seperti dijelaskan Haris.
1: Yasudayo San juga pada akhirnya memberikan suatu cerita turun-temurun gitu ya, tradisi lisan, yaitu di mana dahulu kala ada kapal VOC yang mendarat di Dejima Island, di Pulau Dejima, yang itu membawa orang-orang dari Indonesia. Yang orang-orang Indonesia itu menerbangkan layangan di Pulau Dejima itu. Lalu disusul sama orang-orang Nagasaki yang juga menerbangkan layangan di sana. Dan terjadilah adu layangan seperti itu.
0: Ia sudah menjelaskan cerita yang berkembang di Nagasaki mengenai layang-layang tersebut merupakan kaitan antara Jepang dan Indonesia yang tidak pernah didengar anggota kelompok itu.
2: Then they also really surprised, then they were so happy.

0: to hear that because the connection in Japan not about.
1: Mereka sangat terkejut dan senang mendengarnya karena keterkaitan dengan Jepang yang bukan mengenai perang. Kemudian mereka membuat pertunjukan ini. Saya terkejut karena saya tidak mengira sama sekali. Tetapi saya pikir kami bisa melakukan kolaborasi ini, karena mereka sangat memahami yang saya ingin lakukan. Jadi, saya senang berkolaborasi dengan mereka.
2: Dari kisah tersebut, pementasan beralih ke cerita Hana, anak perempuan yang bermain layang-layang, seperti dijelaskan Dimas Juju.
3: Lalu di tengah-tengah dia bermain layang-layang, dia bertemu dengan satu roh, spirit hutan yang sepertinya ingin mengajak dia berkomunikasi, tapi karena Hana ini tidak paham ini sebenarnya apa sih, tapi ternyata spirit ini meminta tolong karena hutan ini akan digusur sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, disitulah Hana, selain dia kehilangan tempat bermain layang-layangnya, si roh hutan ini juga kehilangan tempat tinggalnya.
2: Cerita itu kemudian dikaitkan dengan isu lingkungan mengenai kondisi hutan Indonesia.
3: Kita mencoba merespon isu yang saat itu lagi rame, di mana Indonesia waktu itu cukup-cukup, di akhir tahun kemarin cukup rame membahas penebangan hutan, penanaman sawit di mana-mana, dan mungkin itu salah satu cara kami untuk merespon isu yang lagi banyak dibahas, biar orang-orang juga terus ingat bahwa kejadian ini harus terus dibicarakan.
2: Dalam pementasan ini juga dihadirkan suasana kebakaran hutan melalui cahaya lampu berwarna merah. Tidak banyak dialog dalam pentas ini, tetapi penonton diajak menyelami cerita melalui efek suara dan musik. Pementasan di sini disesuaikan dengan memasukkan unsur budaya dan bahasa Jepang. Berikut penjelasan Yusuf yang membuat boneka obake, atau hantu, atau roh dalam mitologi Jepang.
4: Khususnya saya yang membuat salah satu makhluk yang mungkin kalau di Jepang itu lebih terkenal dengan obake dan yurei. Nah, di situ apa yang menghubungkan dengan gimana caranya si anak ini tuh gak ujug-ujug bisa ngelihat bencana gitu. Nah, kita sambungkan dengan cerita imajinatif yang dipercayai juga orang Jepang, ternyata obake itu kan di mana-mana ya.
2: Kolaborasi ya sudah dengan Goni Wape Theater berawal ketika teater ini tampil dalam pembukaan pameran layang-layang karya seniman Jepang itu di Yogyakarta pada awal 2026. Ya sudah memiliki ketertarikan pada pembuatan layang-layang sejak kecil karena ibunya lahir di Nagasaki yang memiliki budaya layang-layang yang disebut Hatta dan Baramong. Ia meneliti mengenai budaya layang-layang Indonesia sejak 2019 dan beberapa kali menggelar pameran di Bali dan Yogyakarta. Yang terbaru di Yogyakarta.
0: Then I saw a lot of beautiful kite in Indonesia. Then I really surprised. Then I'm impressed.
1: Saya melihat banyak layang-layang yang indah di Indonesia. Saya sangat terkejut dan terkesan. Saya berupaya belajar dari orang-orang Indonesia dan membuatnya sendiri, serta terus membuat karya seni, membuat layang-layang sebagai karya seni. Kemudian saya membuat pameran di Yogyakarta. Saat itu, saya bertemu dengan Goni Puppet Theater, kemudian berkolaborasi dengan mereka.
2: Goni Puppet Theater didirikan pada 2023 lalu, dengan 3 anggota yang memiliki latar belakang beragam, teater, seni, dan etnomusikologi. Peran di dalam grup itu, Haris dan Yusuf membuat boneka dan memainkannya, dan Juju yang memiliki latar belakang teater lebih banyak membuat cerita bagi pertunjukan kelompok itu. Dimas Juju mengatakan kolaborasi dengan Yasuda merupakan kerjasama pertama mereka dengan seniman asing.
3: Kita membuat pertunjukan atas interpretasi dari pameran layang-layang yang udah dibuat sama Hyosan. Inti dari pembahasan pamerannya adalah bagaimana angin tuh bisa membawa budaya bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, di mana di cerita ini di Where the Wind Takes Me, ini adalah Indonesia dan Jepang disatukan dari budaya layang-layang.
2: Kolaborasi itu kemudian berlanjut di Jepang. Setelah pementasan di Yokohama, para seniman berdialog dengan para penonton. Ya sudah, tidak menyangka antusiasme penonton sangat besar.
0: So surprised if I doing alone to, for example, that exhibition, not kind of.
1: Saya tidak menyangka sambutannya jika saya melakukannya sendiri. Contohnya pameran. Tidak banyak pertanyaan seperti itu, tetapi penonton memberikan lebih banyak reaksi. Mereka benar-benar penasaran dengan apa yang dilakukan, bagaimana membuat boneka. Jadi, ini merupakan kekuatan yang spesial juga dari mereka. Di Jepang, tidak terpikirkan material atau tanaman untuk membuat boneka yang bagus seperti itu. Jadi, tekniknya unik dan penting untuk terus menggunakan teknik tradisional.
2: Setelah acara ditutup, masih banyak penonton yang bertahan dan mengobrol dengan para seniman sembari mengamati boneka dan properti yang digunakan dalam pementasan. Mereka mengaku sangat terkesan dengan pertunjukan ini.
5: Pertama-tama, memproyeksikan bayangan ke layang-layang itu pengalaman pertama saya dan rasanya benar-benar seperti angin. Ada juga kapal layar, dan ekspresi bayangan itu benar-benar membuat saya merasakan angin.
1: Saya pernah melihat pertunjukan wayang biasa di Jepang, tetapi yang menarik adalah bisa menontonnya bersama teater boneka. Penataan cahayanya juga sangat keren, dan bayangan itu seperti bergerak di seluruh ruangan, bergerak dengan leluasa, yang menurut saya menarik.
6: And draw with a marker.
0: After
6: that you cut, follow the line.
2: Sepekan sebelum pementasan di Yokohama diselenggarakan lokakarya pembuatan boneka ikan dari bahan karton bekas susu dalam 3 sesi. Para peserta dewasa dan anak-anak tampak antusias dan sangat tekun dalam mengerjakan karya mereka.
1: Saya senang bisa membuat berbagai macam ikan dan menata semuanya sesuai selera sendiri.
7: Pertama kali bikin kayak gini, wayang ya, kiranya tuh mau bikin wayang orang, ternyata wayang ikan. Tapi menarik juga soalnya bikin desainnya ternyata cukup mikir gitu, apa ya warnanya.
2: Lokakarya serupa juga dilakukan di Pulau Shodoshima, Prefektur Kagawa, Jepang Barat, pada pertengahan Agustus lalu, bagian dari Festival Seni Setouchi atau Setouchi Triennale. Shodoshima merupakan tempat pertama Goni Pape Theater menampilkan karyanya. Juju mengaku terkesan dengan respons orang-orang di pulau kecil yang sepi itu.
8: Pas hari H, kita pentas ternyata rame, meskipun rata-rata memang teman-teman yang cukup sudah berumur, bapak-bapak. Jadi anak-anak mungkin 1-2 gitu. Tapi waktu workshop, itu banyak anak-anaknya juga ternyata. Gitu sih, jadi lebih ke experience-nya, enggak kebayang sih ternyata di tempat sepi kayak gitu, di tempat kecil, ternyata banyak orang yang tertarik untuk nonton pertunjukan yang bahkan mereka belum kenal kita siapa.
2: Dari Pulau Shodoshima, mereka tampil di Osaka, lalu Yokohama. Selama sekitar 3 pekan di Jepang, para seniman Indonesia ini mengaku mendapatkan banyak pengalaman dalam memahami budaya dan seni Jepang. Haris menyampaikan kesannya.
9: Sebagai seniman, tidak hanya pementasan yang saya ingin lakukan, tapi mengenal orang Jepang lebih dekat, bagaimana mereka disiplinnya mereka itu saya akhirnya dapatkan di sini yang mungkin jarang dilakukan orang-orang Indonesia. Dan bagaimana mereka menerima kita itu sangat hangat, itu sungguh membekas di hati saya sebenarnya.
2: Ya sudah juga menyampaikan kesannya terhadap kolaborasi di Jepang ini.
0: Every place was so enjoyed the local people because they also first time to see the Indonesian style.
1: Di setiap tempat orang-orang lokal menikmatinya. Mereka juga pertama kalinya menyaksikan pertunjukan boneka atau wayang kulit gaya Indonesia. Mereka sangat terkesan. Saat ini versi digital selalu digunakan. Jadi boneka atau wayang yang analog tampak baru. Mereka juga tidak menyangkanya. Dan mereka sangat menikmati pertunjukan ini.
2: Ia sudah berharap kolaborasi dengan seniman Indonesia dapat terus berlanjut. Ketika saya mengikuti loka karya dan menyaksikan pementasan di Yokohama, respons penonton ditunjukkan dengan ketekunan membuat boneka ikan, tepuk tangan dan tawa saat pertunjukan, serta pertanyaan dalam sesi dialog. Seni wayang kulit dan wayang golek atau boneka, serta layang-layang, menyatukan orang-orang Jepang dan Indonesia seperti angin yang membawa terbang sebuah budaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Saya Sri Lestari, melaporkan dari Yokohama.
5: Demikian laporan mengenai loka karya dan pementasan dengan judul Where the Wind Takes Me atau Kemanapun Angin Membawaku Pergi, kolaborasi seniman Jepang Yasudayo dan kelompok teater dari Yogyakarta Goni Puppet Theater. Semoga Anda menyukainya. Sekarang mari kita bacakan sejumlah komentar yang telah dilayangkan oleh para pendengar ke Facebook kami. Pertama ada siapa Mikesan?
10: Pertama ada tentang postingan ini ya, mengukur tingkat kematangan alpukat tanpa membelahnya. Kami unggah pada tanggal 27 Agustus. Ada komentar dari T. Seth W. Ia menulis, ditekan jari jika empuk itu matang bisa dimakan. Kalau masih keras disimpan di timbunan beras 2-3 hari setelahnya, dicek dengan ditekan. Kok kebetulan banget aku baru saja makan alpukat satu buah. Ini caranya tested way ya untuk mengetes kematangan alpukat. Nah kalau di videonya ini menggunakan teknologi seperti apa? Saksikan sendiri videonya karena sangat menarik ya. Gimana nih Ajisang, sudah menonton belum videonya?
5: Tentu sudah. Dan kita bisa melihat bagaimana tim peneliti itu mengukur tingkat kematangan alpukat menggunakan sains. Jadi dapat ukuran yang pasti gitu ya. Nah, tapi bisa juga digunakan caranya T-Sethwe ini. Bagaimanapun, silakan masuk ke website kami untuk melihat videonya secara langsung. Ada juga video yang kami unggah pada 31 Agustus, yaitu industri penerbangan Jepang terima lebih banyak pekerja asing. Dan komentar dari jasa adalah, saya ingin mendapatkan juga pekerjaan di sini. Dan ada Mahmudin yang berkomentar, sugoi ne, hebat ya. Silakan Anda melihat video ini langsung di website kami.
10: Berikutnya ada juga video tentang latihan di seluruh Jepang saat hari mitigasi bencana. Ini kami unggah pada tanggal 3 September. Komentar dari Ahmad Reva, katanya latihan simulasi. Iya, memang hari mitigasi bencana itu ditetapkan pada tanggal 1 September di Jepang. Jadi banyak sekolah dan kantor yang latihan simulasi seperti ini ya. Saya sendiri juga pernah liputan dulu tentang latihan bonsai atau mitigasi bencana ini di Taman Yoyogi sebelahnya kantor NHK. Di sana saya coba naik mobil itu untuk merasakan simulasi naik mobil gempa. Jadi kayak kami bisa merasakan sampai tingkat yang maksimum gitu ya. Itu bergoyang sangat kencang sekali sampai tidak bisa berdiri dan harus pegangan kaki meja. Nah, itu memang benar-benar pengalaman yang menarik sekali. Jadi kalau misalnya ada di Jepang dan ada latihan seperti itu, mungkin nanti bisa dicoba ya para pendengar semuanya. Terima kasih banyak untuk komentarnya. Berikutnya ada unggahan video apa lagi nih Ajisang?
5: Lalu ada juga video yang pasti menarik banyak orang ini, yaitu yang kami unggah pada 4 September, binaragawan 90 tahun memenangkan kategori usia di atas 85 tahun. Jadi ini ada kompetisi binaraga untuk usia di atas 85 tahun dan pemenangnya adalah seorang binaragawan berusia 90 tahun. Dan komentar dari Umu Hana, 90 tahun. Luar biasa, saya 30 tahun saja sudah jompo rasanya. Oke, silakan Anda melihat videonya sekali lagi ya. Bagi para pendengar lainnya juga, kalau penasaran, video ini tersedia di website kami nhk.jp/indonesian dan juga ada di Facebook kami.
10: Sekarang kami akan putarkan sebuah lagu ini dari penyanyi wanita kesukaan saya ini, Ado, dengan suara yang luar biasa. Judul lagunya adalah Kaze no Yukue, artinya adalah arah angin. Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: Saudara, kami mengundang Anda berkunjung ke situs web kami nhk.jp/indonesian untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Salah satunya adalah lokomotif uap yang populer siap untuk kembali beroperasi. Nah, video ini kami unggah pada 1 September. Ini mengenai operator di Jepang Barat yang melakukan uji jalan lokomotif uap C57 menjelang akan kembali beroperasinya lokomotif yang populer ini setelah 6 tahun berhenti.
1: Demikianlah halo dari Tokyo untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Ajar Hadi, Miko Velma, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Sayonara.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo, persembahan NHK World Japan. Hari ini Anda ditemani oleh Aji Rohadi dan saya Miko Velma. Dan juga akan ada liputan khusus oleh Srisa mengenai kolaborasi kelompok teater boneka dan wayang Indonesia dengan seniman Jepang. Dan kami juga akan membacakan komentar dari Facebook yang sudah Anda tuliskan ya. Tentunya juga ada lagu untuk Anda semuanya. Kalau begitu langsung saja kita ikuti program berikut ini.
1: Goni Puppet Theater dari daerah istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan seniman Jepang Yasudayo dalam pementasan Where the Wind Takes Me atau Kemanapun Angin Membawaku Pergi yang digelar di Yokohama pada akhir Agustus. Pementasan itu memadukan budaya Jepang dan Indonesia melalui layang-layang, wayang kulit, dan wayang golek atau boneka. Selengkapnya mari kita dengarkan laporan rekan Sri Lestari.

0: Bayangan daun-daun berterbangan di balik layar berbentuk layang-layang besar mengawali pementasan Where the Wind Takes Me. Kemanapun angin membawaku pergi, kolaborasi Goni Puppet Theater dari Yogyakarta dan seniman Jepang Yasudayo. Di balik layar tampak Haris Chandra, Yusuf Maulana Ramdhani, dan Dimas Juju menggerakkan wayang dan boneka secara bergantian. Setelah itu, sebuah kapal layar ditampilkan dalam layar tersebut. Kapal itu menggambarkan kedatangan orang-orang Indonesia yang dibawa perusahaan dagang Belanda VOC mendarat di Pulau Dejima, Nagasaki, Jepang, yang menjadi inspirasi bagi kelompok teater itu. Seperti dijelaskan Haris.
1: Yasudayo San juga pada akhirnya memberikan suatu cerita turun-temurun gitu ya, tradisi lisan, yaitu di mana dahulu kala ada kapal VOC yang mendarat di Dejima Island, di Pulau Dejima, yang itu membawa orang-orang dari Indonesia. Yang orang-orang Indonesia itu menerbangkan layangan di Pulau Dejima itu. Lalu disusul sama orang-orang Nagasaki yang juga menerbangkan layangan di sana. Dan terjadilah adu layangan, seperti itu.
0: Ia sudah menjelaskan cerita yang berkembang di Nagasaki mengenai layang-layang tersebut merupakan kaitan antara Jepang dan Indonesia yang tidak pernah didengar anggota kelompok itu.
2: Then they also really surprised. Then they were so happy to hear that because the connection in Japan not about the war.
3: Mereka sangat terkejut dan senang mendengarnya karena keterkaitan dengan Jepang yang bukan mengenai perang. Kemudian mereka membuat pertunjukan ini. Saya terkejut karena saya tidak mengira sama sekali. Tetapi saya pikir kami bisa melakukan kolaborasi ini, karena mereka sangat memahami yang saya ingin lakukan. Jadi, saya senang berkolaborasi dengan mereka.
0: Dari kisah tersebut, pementasan beralih ke cerita Hana, anak perempuan yang bermain layang-layang, seperti dijelaskan Dimas Juju.
4: Lalu di tengah-tengah dia bermain layang-layang, dia bertemu dengan satu roh, spirit hutan yang sepertinya ingin mengajak dia berkomunikasi, tapi karena Hana ini tidak paham ini sebenarnya apa sih, tapi ternyata spirit ini meminta tolong karena hutan ini akan digusur sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, disitulah Hana, selain dia kehilangan tempat bermain layang-layangnya, si roh hutan ini juga kehilangan tempat tinggalnya.
0: Cerita itu kemudian dikaitkan dengan isu lingkungan mengenai kondisi hutan Indonesia.
4: Kita mencoba merespon isu yang saat itu lagi rame, di mana Indonesia waktu itu cukup di akhir tahun kemarin cukup rame membahas penebangan hutan, penanaman sawit di mana-mana, dan mungkin itu salah satu cara kami untuk merespon isu yang lagi banyak dibahas, biar orang-orang juga terus ingat bahwa kejadian ini harus terus dibicarakan.
0: Dalam pementasan ini juga dihadirkan suasana kebakaran hutan melalui cahaya lampu berwarna merah. Tidak banyak dialog dalam pentas ini, tetapi penonton diajak menyelami cerita melalui efek suara dan musik. Pementasan di sini disesuaikan dengan memasukkan unsur budaya dan bahasa Jepang. Berikut penjelasan Yusuf yang membuat boneka obake, atau hantu, atau roh dalam mitologi Jepang.
5: Khususnya saya yang membuat salah satu makhluk yang mungkin kalau di Jepang itu lebih terkenal dengan obake dan yurei. Nah, di situ apa yang menghubungkan dengan gimana caranya si anak ini tuh gak ujuk-ujuk bisa ngelihat bencana gitu. Nah, kita sambungkan dengan cerita imajinatif yang dipercayai juga orang Jepang, ternyata obake itu kan di mana-mana ya.
0: Kolaborasi Yasuda dengan Goni Puppet Theater berawal ketika teater ini tampil dalam pembukaan pameran layang-layang karya seniman Jepang itu di Yogyakarta pada awal 2026. Yasuda memiliki ketertarikan pada pembuatan layang-layang sejak kecil karena ibunya lahir di Nagasaki yang memiliki budaya layang-layang yang disebut Hatta dan Baramong. Ia meneliti mengenai budaya layang-layang Indonesia sejak 2019 dan beberapa kali menggelar pameran di Bali dan Yogyakarta. Yang terbaru di Yogyakarta.
2: Then I saw a lot of beautiful kite in Indonesia. Then I really surprised. Then I'm impressed.
3: Saya melihat banyak layang-layang yang indah di Indonesia. Saya sangat terkejut dan terkesan. Saya berupaya belajar dari orang-orang Indonesia dan membuatnya sendiri, serta terus membuat karya seni, membuat layang-layang sebagai karya seni. Kemudian saya membuat pameran di Yogyakarta. Saat itu saya bertemu dengan Goni Puppet Theater. Kemudian berkolaborasi dengan mereka.
0: Goni Puppet Theater didirikan pada 2023 lalu dengan 3 anggota yang memiliki latar belakang beragam, teater, seni, dan etnomusikologi. Peran di dalam grup itu, Haris dan Yusuf membuat boneka dan memainkannya, dan Juju yang memiliki latar belakang teater lebih banyak membuat cerita bagi pertunjukan kelompok itu. Dimas Juju mengatakan kolaborasi dengan Yasuda merupakan kerjasama pertama mereka dengan seniman asing.
4: Kita membuat pertunjukan atas interpretasi dari pameran layang-layang yang udah dibuat sama Yosan. Inti dari pembahasan pamerannya adalah bagaimana angin tuh bisa membawa budaya bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, di mana di cerita ini di Where the Wind Takes Me, ini adalah Indonesia dan Jepang disatukan dari budaya layang-layang.
0: Kolaborasi itu kemudian berlanjut di Jepang. Setelah pementasan di Yokohama, para seniman berdialog dengan para penonton. Ya sudah, tidak menyangka antusiasme penonton sangat besar.
2: So surprised if I doing alone to for example the exhibition not kind of
3: Saya tidak menyangka sambutannya jika saya melakukannya sendiri, contohnya pameran. Tidak banyak pertanyaan seperti itu. Tetapi penonton memberikan lebih banyak reaksi. Mereka benar-benar penasaran dengan apa yang dilakukan, bagaimana membuat boneka. Jadi, ini merupakan kekuatan yang spesial juga dari mereka. Di Jepang, tidak terpikirkan material atau tanaman untuk membuat boneka yang bagus seperti itu. Jadi, tekniknya unik dan penting untuk terus menggunakan teknik tradisional.
0: Setelah acara ditutup, masih banyak penonton yang bertahan dan mengobrol dengan para seniman sembari mengamati boneka dan properti yang digunakan dalam pementasan. Mereka mengaku sangat terkesan dengan pertunjukan ini.
6: Pertama-tama memproyeksikan bayangan ke layang-layang itu pengalaman pertama saya dan rasanya benar-benar seperti angin. Ada juga kapal layar, dan ekspresi bayangan itu benar-benar membuat saya merasakan angin.
3: Saya pernah melihat pertunjukan wayang biasa di Jepang, tetapi yang menarik adalah bisa menontonnya bersama teater boneka. Penataan cahayanya juga sangat keren, dan bayangan itu seperti bergerak di seluruh ruangan, bergerak dengan leluasa, yang menurut saya menarik.
7: And draw with a marker.
2: After
7: that you cut, follow the line.
0: Sepekan sebelum pementasan di Yokohama diselenggarakan lokakarya pembuatan boneka ikan dari bahan karton bekas susu dalam 3 sesi. Para peserta dewasa dan anak-anak tampak antusias dan sangat tekun dalam mengerjakan karya mereka.
3: Saya senang bisa membuat berbagai macam ikan dan menata semuanya sesuai selera sendiri.
8: Pertama kali bikin kayak gini, wayang. Kiranya tuh mau bikin wayang orang, ternyata wayang ikan. Tapi menarik juga soalnya bikin desainnya ternyata cukup mikir gitu. Apa ya warnanya?
0: Lokakarya serupa juga dilakukan di Pulau Shodoshima, Prefektur Kagawa, Jepang Barat, pada pertengahan Agustus lalu, bagian dari Festival Seni Setouchi atau Setouchi Triennale. Shodoshima merupakan tempat pertama Goni Puppet Theater menampilkan karyanya. Juju mengaku terkesan dengan respons orang-orang di pulau kecil yang sepi itu.
4: pas hari H kita pentas ternyata rame. Meskipun rata-rata memang teman-teman yang cukup sudah berumur, bapak-bapak. Jadi anak-anak mungkin 1-2 gitu, tapi waktu workshop itu banyak anak-anaknya juga ternyata. Gitu sih, jadi lebih ke experience-nya enggak kebayang sih ternyata di tempat sepi kayak gitu, di tempat kecil ternyata banyak orang yang tertarik untuk nonton pertunjukan yang bahkan mereka belum kenal kita siapa.
0: Dari Pulau Sodoshima, mereka tampil di Osaka, lalu Yokohama. Selama sekitar 3 pekan di Jepang, para seniman Indonesia ini mengaku mendapatkan banyak pengalaman dalam memahami budaya dan seni Jepang. Haris menyampaikan kesannya.
1: Sebagai seniman, tidak hanya pementasan yang saya ingin lakukan, tapi mengenal orang Jepang lebih dekat, bagaimana mereka disiplinnya mereka itu saya akhirnya dapatkan di sini yang mungkin jarang dilakukan orang-orang Indonesia. Dan bagaimana mereka menerima kita itu sangat hangat, itu sungguh membekas di hati saya sebenarnya.
0: Yasuda juga menyampaikan kesannya terhadap kolaborasi di Jepang ini.
2: Every place was so enjoy the local people because they also first time to see the Indonesian style.
3: Di setiap tempat orang-orang lokal menikmatinya. Mereka juga pertama kalinya menyaksikan pertunjukan boneka atau wayang kulit gaya Indonesia. Mereka sangat terkesan. Saat ini versi digital selalu digunakan. Jadi boneka atau wayang yang analog tampak baru. Mereka juga tidak menyangkanya. Dan mereka sangat menikmati pertunjukan ini.
0: Ya, sudah berharap kolaborasi dengan seniman Indonesia dapat terus berlanjut. Ketika saya mengikuti lokakarya dan menyaksikan pementasan di Yokohama, respons penonton ditunjukkan dengan ketekunan membuat boneka ikan, tepuk tangan dan tawa saat pertunjukan, serta pertanyaan dalam sesi dialog. Seni wayang kulit dan wayang golek atau boneka, serta layang-layang, menyatukan orang-orang Jepang dan Indonesia seperti angin yang membawa terbang sebuah budaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Saya Sri Lestari, melaporkan dari Yokohama.
6: Demikian laporan mengenai lokakarya dan pementasan dengan judul Where the Wind Takes Me, atau Kemanapun Angin Membawaku Pergi, kolaborasi seniman Jepang Yasuda Yo dan kelompok teater dari Yogyakarta Goni Puppet Theater. Semoga Anda menyukainya. Sekarang mari kita bacakan sejumlah komentar yang telah dilayangkan oleh para pendengar ke Facebook kami. Pertama ada siapa, Mikesan?
3: Pertama ada tentang postingan ini ya, mengukur tingkat kematangan alpukat tanpa membelahnya. Kami unggah pada tanggal 27 Agustus. Ada komentar dari T. Seth W. Ia menulis, ditekan jari jika empuk itu matang bisa dimakan. Kalau masih keras disimpan di timbunan beras 2-3 hari setelahnya dicek dengan ditekan. Kok kebetulan banget aku baru saja makan alpukat 1 buah. Ini caranya test way ya untuk mengetes kematangan alpukat. Nah kalau di videonya ini menggunakan teknologi seperti apa? Saksikan sendiri videonya karena sangat menarik ya. Gimana nih Ajisan, sudah menonton belum videonya?
6: Tentu sudah, dan kita bisa melihat bagaimana tim peneliti itu mengukur tingkat kematangan alpukat menggunakan sains. Jadi dapat ukuran yang pasti gitu ya. Nah, tapi bisa juga digunakan caranya T-Sethwe ini. Bagaimanapun silakan masuk ke website kami untuk melihat videonya secara langsung. Ada juga video yang kami unggah pada 31 Agustus, yaitu industri penerbangan Jepang terima lebih banyak pekerja asing. Dan komentar dari jasa adalah, saya ingin mendapatkan juga pekerjaan di sini. Dan ada Mahmudin yang berkomentar, sugoi ne, hebat ya. Silakan Anda melihat video ini langsung di website kami.
3: Berikutnya ada juga video tentang latihan di seluruh Jepang saat hari mitigasi bencana. Ini kami unggah pada tanggal 3 September. Komentar dari Ahmad Reva, katanya latihan simulasi. Iya, memang hari mitigasi bencana itu ditetapkan pada tanggal 1 September di Jepang. Jadi banyak sekolah dan kantor yang latihan simulasi seperti ini ya. Saya sendiri juga pernah liputan dulu tentang latihan bonsai atau mitigasi bencana ini di Taman Yoyogi sebelahnya kantor NHK. Di sana saya coba naik mobil itu untuk merasakan simulasi naik mobil gempa. Jadi kayak kami bisa merasakan sampai tingkat yang maksimum gitu ya. Itu bergoyang sangat kencang sekali sampai tidak bisa berdiri dan harus pegangan kaki meja. Nah, itu memang benar-benar pengalaman yang menarik sekali. Jadi kalau misalnya ada di Jepang dan ada latihan seperti itu, mungkin nanti bisa dicoba ya para pendengar semuanya. Terima kasih banyak untuk komentarnya. Berikutnya ada unggahan video apa lagi nih, Aji-sang?
6: Lalu ada juga video yang pasti menarik banyak orang ini, yaitu yang kami unggah pada 4 September, binaragawan 90 tahun memenangkan kategori usia di atas 85 tahun. Jadi ini ada kompetisi binaraga untuk usia di atas 85 tahun, dan pemenangnya adalah seorang binaragawan berusia 90 tahun. Dan komentar dari Umu Hana, 90 tahun, luar biasa, saya 30 tahun saja sudah jompo rasanya. Oke, silakan Anda melihat videonya sekali lagi ya. Bagi para pendengar lainnya juga, kalau penasaran, video ini tersedia di website kami, nhk.jp/indonesian, dan juga ada di Facebook kami.
3: Sekarang kami akan putarkan sebuah lagu ini dari penyanyi wanita kesukaan saya ini, Ado. Dengan suara yang luar biasa, judul lagunya adalah Kaze no Yukue, artinya adalah arah angin. Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: Saudara, kami mengundang Anda berkunjung ke situs web kami nhk.jp/indonesian untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Salah satunya adalah lokomotif uap yang populer siap untuk kembali beroperasi. Nah, video ini kami unggah pada 1 September. Ini mengenai operator di Jepang Barat yang melakukan uji jalan lokomotif uap C57 menjelang akan kembali beroperasinya lokomotif yang populer ini setelah 6 tahun berhenti.
1: Saudara, demikianlah Halo dari Tokyo untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Ajar Hadi, Mika Velma, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Sayonara.